riding on the Adeline in your power. Kamu ni cerit, kau ni nyeri anakal, pandu di dalam bujarnmu.